Ini kamu jago kau karena mampu ringo, kurbo, rokok dia ulangi nulang kira.

0: Hey, kuru punya cua meri udang cion. Kita nak betal ke? Puri ya.
1: Ayah, apa tu wujud agam? Puri.
2: Jawa wan kuru punya cua meri udang cion. Jawa wan kuru punya cua meri udang cion. Limunare dong dong ya, tiang long kau ye karena nyonya timingong.

rida mugur ni. Mianyu ni menyu kita menyu mera badan. Mianyu ni menyu kita menyu mera badan. Jauh dah Allah, tak cun jauh. Jauh dah Allah, marah kuat.